langit lambang aku cikani. Kan wasya mangsa kiris kakas babas, amacai bisa katiku icu, apun cipaku yas kamari kandu.